semasa saya mula sekolah di Sipol Main, sebagaimana saya katakan tadi bahwa bapa saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Saya bilang, Pak, saya sekolah sendiri, saya cari uang sendiri. Jadi saya tadi menjual rokok secara icilan dan juga saya menjadi bekerja tukang jahit, membuat jahit butang lubang. Dan kalau saya dapat jahit satu butang lubang dengan butangnya 5 sen. Jadi satu hari barangkali saya boleh dapat jahit 10 butang. Kalau 5 kali 10, 50 sen. Jadi untuk bantu pergi sekolah selain dia jual rokok tu.

0: 1941 December, when the British Army came to our school and said, we're taking over the school for the Army. So we girls had to help push all the furniture out to the corridors to empty the classrooms for the troops.
1: Saya ingat dalam 10 lebih begitu. Pasal sekolah lagi.
2: Baru saya sekolah di Cepolen 1 bulan, sudah datang perang. Dan saya ingat sekolah saya Cepolen itu pada satu pagi, dalam minggu kedua barangkali, telah diserang oleh kapal terbang Jepun. Dia melepaskan sebutir bom di padang sekolah kami. Dan dalamnya kira-kira 4 kaki dan lebarnya 4 kaki. Dan besoknya kami sudah tidak pergi sekolah lagi.

cukup baik sekali. Biasanya kita dapat makan yang lain dari nasi ialah ubi. Ubi direbus, ubi dibuat apa juga. Dan saya ingat pada waktu itu saya ikut juga menanam pokok ubi untuk sama-sama orang tua saya mendapatkan hasil lebih daripada apa yang kita harus. Setiap bahan-bahan penting makanan seperti beras, gula, minyak tanah, minyak makan, semua dicatu. Jadi tugas apa yang untuk membeli, yaitu tugas anak-anak seperti saya yang berumur 13 sampai 15 tahun. Kami harus beratur dari jam 5 atau 6 pagi, nanti pukul 9 baru dapat. Setelah itu, misalnya saya kena pergi ke satu tempat lain mendapatkan beras, pergi ke tempat lain mendapatkan minyak.

0: We used to go to Capitol Saturday mornings. All of us, the children, need to go there to watch all the cartoons and whatnot. We watched all the comic things, Laurel and Hardy, Charlie Chaplin.
1: There was hardly any entertainment during the Japanese occupation, except for one, where the Japs invited us to see a movie at Cathay Cinema. And this was how they destroyed the US Navy at Pearl Harbor.
2: Nah, itu kita dapat melihat wayang gambar lah. Pasang apa? Apa tu? Kain putih rentang aja gitu. Semua datanglah, maklumlah tak pernah tengok wayang gambar. Filem Jepun yang selalu ditunjukkan adalah bagaimana kemenangan Asahara Jepun. Satu perkara yang saya cukup ingat, sebelum permainan dimulakan akan ditunjukkan kartun di mana Winston Churchill sebagai Perdana Menteri British, ya. Inggeris kita linggis, Amerika kita serikah. Jadi gambaran bagaimana kartun tu melinggis orang apa Winston Churchill dan bagaimana Roosevelt diserikah oleh serikat. Jadi semua orang akan tepuk-tepuklah.

0: Pada zaman PMA, waktu itu kampung kami belum lagi merupakan sebuah kampung yang agak membangun. Kerana maklumlah mereka kerja kuli, buruh yang gajinya sedikit saja.
1: Oh, itu jam Singapura macam masa British. Kalau kampung-kampung ni semua rumah kampung semua tak ada perubahan lah. Jadi apa-apa kalau kita pergi laut, sungai, sampan-sampan tu semua pakai isu lagi ada. Ha, lagi pun tak berapa bersih lah sungai-sungai. Sampah-sampah. Jadi orang ke laut ke apa semua

0: Jadi apabila orang tua-tua gunakan nyondong, ya, dia kata nyondong itu galah yang dipasang net, ya, jaring, kemudian kita sorong gitu, kita akan dapat udang. Jadi saya buat sendiri lah macam mana benda itu. Jadi kita cuba melakukannya dan alhamdulillah waktu pengalaman saya menyondong tu dapatlah hasil sikit sebanyak udang dan juga dapat ketam dan sebagainya.
1: Imagination 好像你觉得可以玩呢，就是你自己发明咯。那个时候是小的椰子跌下来啊，你就拿去玩咯。你把它撕出来了，那个时候没有剪刀什么，可以做很多东西啊，做这个球啊。
0: Bermain bola, bolanya dari pada kertas yang diikat dengan getah. Dan apabila basah, maka berhentilah kita.
1: Jika anda put invent something, what can you play with? Tidak ada, tidak ada benda untuk main.

semasa saya mula sekolah di Sipol Main, sebagaimana saya katakan tadi bahwa bapak saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Saya bilang, Pak, saya sekolah sendiri, saya cari uang sendiri. Jadi saya tadi menjual rokok secara icilan, dan juga saya menjadi bekerja tukang jahit, membuat jahit butang lubang. Dan kalau saya dapat jahit satu butang lubang dengan butangnya 5 sen. Jadi satu hari barangkali saya boleh dapat jahit 10 butang, kalau 5 kali 10, 50 sen. Jadi untuk bantu pergi sekolah selain dia jual rokok tu.

0: 1941 December, when the British Army came to our school and said, we're taking over the school for the Army. So we girls had to help push all the furniture out to the corridors to empty the classrooms for the troops.
1: Saya ingat dalam 10 lebih begitu. Masa sekolah lagi.
2: Baru saya sekolah di Cepolen 1 bulan, sudah datang perang. Dan saya ingat sekolah saya Cepolen itu pada satu pagi, dalam minggu kedua barangkali, telah diserang oleh kapal terbang Jepun. Dia melepaskan sebutir bom di padang sekolah kami. Dan dalamnya kira-kira 4 kaki dan lebarnya 4 kaki. Dan besoknya kami sudah tidak di sekolah lagi.

Dalam zaman Jepun, kita kalau dapat makan nasi satu hari sekali sudah cukup baik sekali. Biasanya kita dapat makan yang lain dari nasi ialah ubi. Ubi direbus, ubi dibuat apa juga. Dan saya ingat pada waktu itu saya ikut juga menanam pokok ubi untuk sama-sama orang tua saya mendapatkan hasil lebih daripada apa yang kita harus. Setiap bahan-bahan penting, makanan seperti beras, gula, minyak tanah, minyak makan, semua dicatu. Jadi tugas apa yang untuk membeli? Yaitu tugas anak-anak seperti saya yang berumur 13 sampai 15 tahun. Kami harus beratur dari jam 5 atau 6 pagi, nanti pukul 9 baru dapat. Setelah itu, misalnya ya, saya kena pergi ke satu tempat lain mendapatkan beras, pergi ke tempat lain mendapatkan minyak.

0: おい、何してんだ、開けろ。
1: 10分で分にかんない、sama dia itu dia sambil kaki dia backup jatuh. Jadi dia punya tentang sambil tak dapat, kita tak boleh macam kita nak kata kurang hajar, tak boleh cuba kan terbeling. Sambung kita dia kena satu orang. Tak begini. Dia lah sampai dia kalender pun kita pun tak dengar. Pernah ada satu orang kemarin dia tangkap. Dia cakap pasal kita pun tak apa bansu tak tahu. Dia tangkap, dia potong kepala. Kasi orang kita takut. Dia batu tu, dia gantung, bungkus. Kasi orang tengok. Itu dia yang takut tu. Jangan lawan, jangan cakap.
2: They kill, they rape. They stop at nothing. I cannot live under such a regime.

0: We used to go to Capitol Saturday mornings. All of us, the children, need to go there to watch all the cartoons and whatnot. We watched all the comic things, Laurel and Hardy, Charlie Chaplin.
1: There was hardly any entertainment during the Japanese occupation, except for one, where the Japs invited us to see a movie at Cathay Cinema. And this was how they destroyed the US Navy at Pearl Harbor.
2: Nah, itu kita dapat melihat wayang gambar lah. Pasang apa tu kain putih rentang aja gitu. Semua datanglah, maklumlah tak pernah tengok wayang gambar. Filem Jepun yang selalu ditunjukkan adalah bagaimana kemenangan Asahara Jepun. Satu perkara yang saya cukup ingat, sebelum permainan dimulakan akan ditunjukkan kartun di mana Winston Churchill sebagai Perdana Menteri British, ya. Inggeris kita linggis, Amerika kita serikah. Jadi gambaran bagaimana kartun tu melinggis Winston Churchill dan bagaimana Roosevelt diserikah oleh serikat. Jadi semua orang akan tepuk-tepuk lah.

0: Belajar pun apa yang kita nak belajar bahasa, bahasa Jepun. Lebih-lebih macam kita ABC dia A, apa AIU.
1: Kamu ngaduk timer tak wah, itu tak Jepun sih. Aku mengajar orang yang kong Jepun baru. Ika ngah sih sih lah. Sekta kong sayonara, ubayo, ubayemas, anikato, gujayemas. Kau sanggup ya kita lah. Sejukkan untuk kita sahaja. PDP ya kau tahu kau tahu. Kau memang tahu bang. Anikato, gujayemas.
2: They made you sing every day the songs, and I. It took me years before I discovered that the song was sung in Manchuria, in a colony. I still remember the notes. I still can sing the anthem, you know.

0: pada zaman PMA ya. Waktu itu kampung kami belum lagi merupakan sebuah kampung yang agak membangun, kerana maklumlah mereka kerja kuli, buruh yang gajinya sedikit saja.
1: Oh, itu jam Singapura macam masa British. Kalau kampung-kampung ni semua rumah kampung semua tak ada perubahan lah. Jadi apa-apa kalau kita pergi laut, sungai, sampan-sampan tu semua pakai isu lagi ada. Ha, lagi pun tak berapa bersih lah sungai-sungai. Sampah-sampah. Jadi orang ke laut ke apa semua